yang tabi setun leje tawan zuwa tong la tar sheni shizu rinluk ding rep chenje bejong saban zuk chun hota shegu

0: ཁྱི ཕྱད མ ānī mūdhū kāmi thāṅ pītāṅ dāshīyā rīmū mūrārī.
1: Gēngū dāvā cēnē kī kēchā nyēnjī mādī chūyabhī pīn thāṅsā yīpā chōr shīsūng lā mātā pī nyīngtō kāntā yīpā yēnē sāpū xī. Rāvō chēy gācī chūngsū chēy dā xiāng chēy nyōmyōr jīngrū tāṅ tūpā tāṅ chār yāngsār chēy gāt tūp cī bēyōng nyōmyōr jīngrū tāṅ tūpī nyōngsū chī. Jāmsī chī ngā chō rā lā pēhyā kōrān rōkāp tēnī rū gu jī yīpī gēngū chū ཁྱོད དར སོང ཅབ སེ ནས ལོ ཇུ མི ཇིས པ སེ གུ ཤི ཇུ ཇི ཧུ ཅི སོང པ རེ ཇ་ལམ ཅུང ཅོ ནས པ ཐོ ཤང པ ཐོ ཅུང ཅོ ཡོང ཀ མ དེ ཅབ ཇི པེ མ ཐབ སེ པ ཀོར ཇེ ཇེ སོ ཁང ཤེ ཅོན ཇེ ཡུ ཇེ མ པ སེ ན ནད ལོ ཅོན སེ ཇི རེ ནག ད དོ པ ཐོ ཏ མ ཐབ སེ པ ད འདྲ བ ཡུ པེ ཇེ མི ཤེ ཇེ ང ནེ ཡུ ཏོ མ ཅུ མ རབ ནེ མ རབ པར ཉེ ཏོབ ཇེ ཇེ སེ ཡུ ལ ཇོང ཇོན ཚོ བ ཉེ རེ ཇེ ཇེ པོ ཡུ ངེ ཡེ ཤེ ཇུ ཇེ པ རེ
2: 三九人年长年纪当个松着举着了的结比隔空三九人年长年纪当个结束是举着的结比都不能够来看你那次不是这次年代年纪关注然后就是有三九人用来看给三九人转错的时候呢 rāngyōg jī jīlō nītōng nye dōg lū lū tsār rāṁ dōr jī tū cē sī gṛndrīw nē tsār ngō tū sēpā mā zī sānggū pī tāwā līng jā pā rī. Rāngyōg jōng lū tsā chū jī jū chāng yuñ bā chēn tī bāng gī. Tā tēng jī lū tsār rāṁ dōr tū cē chī sī gṛndrā bū jī tūmō mā yī pī kukhōng jī lī kā tā tēng sā pī mrē rīng nē pūsōm tsōg bī rīng nē yōkor. Sē rō tūng kōng jī jī lī kā rī yā tsū bā tā rīng nē yōkor nyāl mī tā tsōng lēn rāṁ tsōng. ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི rāngyō jō rīng nē yōkō tāng kī tāng chāng yuñ bā chāng xiao chō yī. Ngā tsū rīm dōr tū cāi jī sī gu gu bā yī zhōng, rīm dōr jī chī chū tāng sā nē tuyān kōng jī chā jī lā yī nī. Tāng kōr jī nzī jōng kō tā rīng nē kāng. Chī dī chōm yōng sō jī tuyān kōng lā tī nī, tā kā chāng rī kī nyam kō sā tāp tū jē dī zhō jī yī xī sōng bā rī. Lā sā chōng yī jī rū jī yuñ bā, yuñ lē chōng jī yuñ bā chāng mē chā yī. Tā tāng lū tsā rīm dōr tū cāi jī Sego nisi chonche zogui ngui ne lasa chonche je ngayan cha wata kwa de. Chi di lu zan remdur je chakta dui pa tang yoko je yiti se de. Kokong je nyamli se ne dui pa. Zibju je tamzai se sa se de chonche pamju je suan xiong pawa se pa. Rengne la di ne lasi chi chu ngui pala se pa je sa ju yan xi sung pa ri.
3: Daga le kong ni bai ne chura, yang xiong chung mamang tuyen cho ge ju ni bi yu lingui li gaan ge chong tu ting ne sun pa cho ren. Yon dan wei jie shu yun ba yon mu ma tuyen zu yun lin wun li gaan ki zhu ren yin jin hai tang. Yun lin wun li gaan ki cung du lu su yong nan ki ran xiong ju mu ma tuyen zu ji tuyen mu dan zung ri bi mu ma tuyen zu yun lin wun li gaan ki 人口论军机，香港区。

Nyang zhubu namba, dan ngun la zangkun de yi sa ngu zhu nung zhubu cho la yi ma nang ka cho yu dung yi lu yi yang gar xi ba dang yi ma lu mu cho dang yi ba ding zi jia jia dung yi lu yi ga zang mi du xi ba di ni zha zha xi yu bi zhubu cho la yi di ni la ga bu xiong na nga zi lin zi na xiong ni rang ga ni pun zhu tan jie la pa cho la zhi dan ngun la yi cai na lo zang rin qi jia zang ba dang yin dang na zu qi ding zi jia zang bi yi ma nang ka cho yu dung yi lu yi yang gar xi ba di nyang da jia ni guo

0: Sengke nama tsu kongkhanza, nga lichi tso joba hirat nam jaye. Ta ta linje ne sengku tsukpante ne, pyo jo longtai nyantre le kong kankui longtai ta pyo jo binzu kanki nyamnya si pi changbu yang hi pi lingdo lichi ri. Tere ngi lichi na nga tsu nama tsor, nga chu dungpa nga wang padi la pa pi lingdo, jia chi ne dam li lichi chubde pa ten bo jiye.
1: ཁང་སང་ཅེ་ཡེ་ཀ་དོང་ཅ་ཡེ་ཀ་ཆུམ་ཐུ་ཅ་ཡེ་ཐེ་གུན་ལ་ཏག་བེ་ཐང་དེ་ཀ་ཚ་ཁ་ཆོ་བ་ཡིན་ན་ཐ་རི་དེན་དོང་ཅེ་ཕོ་མ་པ་མ་དེ་ཏེ་བི་ང་

yang tabi setun leje tawan zuwa tong la tar sheni shizu rinluk dingrep chenje bejong saban zuk chun hota shegu

0: Bejong Longchi Nianchi Li Kong Kangge Longchi Yan
1: Bejong Longchi Nianchi Li Kong Kangge Longchi Yan
2: Chou Na Ba Cho Gong Ge De Zhe No La Gan Zu Nian De Ke Zha Qi Wei Jun Xi Jie Ba No Bu San Zhu Wo Zhe Xi Xin Ba Yin Xia Le Men Ti Gong Ge Lu Yi Zang Quan Wo Zhe Xi Jin Ji Ba No Bu San Zhu La Ne Cho A Ga Xin Qi La Sa Tu Ji Nian De Din Bi Din Du Bu Ji Cai Quan Na Jun Xi Ba Xie Shi Gong Ge Nan Gun Cho A Lu Ge Ju Zhe La Wen Jin Xin Ru Ni Ji Cu Yi Xian Kang Dang Mei Qi Da Wa Su Lu Yi Li Wen Tu Xi Jie Da Ba De Qi Zhe Wei De
3: ང་ལ་ཡུ་ཅི་པན་དེ་གུན་ཅིན་དེན་ཇོ་དང་གས་ཅིམ་པོ་ཐོས་ཅིན་ཡེ་ཅ་ལ་ཅིན་ཇོ་ལིན་ཅིན་ནི་དིན་དུ་དེ་ཅིག་ཅི་བི་ལུ་ཡེ་ང་ལ་ཡུ་ཅི་པན་དེ་ཐོལུ་ལུ་ཉེ་ཤོ་

ཁྱི དང ངེས སུ ལེན པའི མང ཚོགས གྲོས ཀྱི མ ད ཅན ལ རྒྱ ག ལོང བེ ཤེས ཐོ ལེ རིག ཁོ ཁེ ཧོ རྒྱུ རྒྱ ཆ དོ ཐོ ནས སང དུས ཁྱི དང རོ ཤུ ལེ དེ ཅིག མེ པེ དུས ཡོད པ རེད ཉ ཉོ ཤོ དང ཁེ པོ ཤུ ན ཡེ ནས རྒྱུ ནོ ལང རྒྱུ ཐོ པ དང རང རྒྱལ རྣམས ཤ ཤུ ལང རྒྱུ ན ཡེ ནས དོ ཤུ ཤེས ཐོ མིང ག པེ ཅུང དེ ཉིད རྒྱ ཡོ དང ཉ དུ ཡེ ཚེ ཆ ནས ཤེས ཚོ ར
nido labo jedong, beshe ba gendep je nido lam niji nido je tabi huje donde, yongo ge se to laso sha dui si rin, gombo jito jewi to hu chenpo tong, yure dekwe to bize towi peje la kunde tongwi, sanglui timo gen nguenzi to sha shue ngui lan jowar sha ju, kaza gui tu la to yue. Nga tsui xie cha shu ji Xi Jinping gen zu de ga che ji gong de tong, dang zhong yang ge ta ju gui ji, ga che yin lo ta duen chu ni de xie de, duen chi ye duen to to chu wa, xin tong kunde tong wa tong, Monzon Gesu dan Le Dong Hoda Sheba, Rao Ju Nui Tseng Go Zhe dan, De Kate Jubi Nui Ba Da Chu Tseng Hawe Toru Dongwa, Dang Zhu Xiong La Jue Sen Lui Ming O Hyun Ne Jaba Che Se Ne, Xie Zhu Zhu Nui Tira Che Che Pe Jun Saba, Xia Yau Ko, Geri Saba Hila Le Ju Jun Che Me Ba, Gunde Dong Gui, Jubo Nongba, Gondo Seba Tene Pe Jun Nere Cao Ba Kung Ke Che Dong Bi Zang Yi, Lo Ju Dang Mamo Che Che Gang Te Bi, Pu Yung Ke Ju Ne Hi, Che Bi Go Yin.

Same yojin mibe chan xiongni, da dong men jir rong sa cha cha ri ya. Ina ge gen du da, bang zame xin ke di ben ne, ho to men jir ten ba ri ya. Di ben me to tan.